kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: K-pop.
1: Kabar menarik datang dalam gelaran Piala Dunia 2026. Penyanyi asal Kolombia, Shakira, resmi merilis lagu berjudul Die Die sebagai lagu resmi turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan musisi dan penulis lagu asal Nigeria, Burna Boy. FIFA menyebut Die Die sebagai anthem yang menyatukan semangat global melalui sepak bola, budaya, dan persatuan. Sebelumnya, Shakira sempat memberi bocoran lagu ini melalui media sosial dengan menampilkan cuplikan singkat dari Stadion Maracana. Menariknya, royalti dari lagu Die Die akan disalurkan untuk mendukung dana pendidikan warga global FIFA. Peluncuran lagu ini pun langsung disambut antusias para penggemar sepak bola yang kembali menjuluki Shakira sebagai Ratu Anthem Piala Dunia. Julukan itu memang bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Shakira sukses mendunia lewat Waka Waka atau This Time for Africa pada Piala Dunia 2010 dan La La La pada Piala Dunia 2014. Kini, melalui Die Die, Shakira kembali menghadirkan energi, semangat, dan pesan persatuan yang siap mengiringi kemeriahan Piala Dunia 2026.
0: Sound of Knowledge.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. Lapas kelas 2A Banyuwangi menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Melalui kolaborasi sinergis dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Lapas Banyuwangi menerjunkan langsung sejumlah warga binaan untuk berpartisipasi aktif dalam program bedah rumah bagi warga kurang mampu. Aksi kemanusiaan ini menyasar kediaman Ibu Musriah yang berlokasi di Kelurahan Pakis, Kecamatan Banyuwangi. Lokasi ini sengaja dipilih karena berada di wilayah yang sama dengan sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Paswangi milik Lapas.
2: Selamat pagi kawan, dari Kabupaten Situbondo, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM, pembawa kabar. Sebanyak 77 orang penyandang disabilitas berat di Kabupaten Situbondo mendapatkan bantuan sosial asistensi sosial penyandang disabilitas, ASPD tahap 2. Bantuan sosial itu bersumber dari anggaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang dibagikan kepada puluhan penyandang disabilitas berat melalui bidang rehabilitasi sosial Dinas Sosial Dinsos Situbondo. Wakil Bupati Ulfia menyerahkan secara simbolis bantuan kepada para penyandang disabilitas berat, didampingi PLT Kepala Dinsos Situbondo Fiskanto Adi Prabowo, Kabid Rehabilitasi Sosial Petugas Bank Jatim Situbondo, dan lainnya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Sosial Situbondo Fiskanto Adi Prabowo mengaku, bansos terhadap para penyandang disabilitas berat itu mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp900.000.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Dinas Tenaga Kerja Kota Batu menggelar pelatihan kerja berbasis kompetensi bersertifikat BNSP yang didanai melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran. Sebanyak 120 peserta mengikuti pelatihan yang terbagi dalam 4 bidang, yakni keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, digital marketing berbasis AI, commercial makeup, dan barista. Setelah pelatihan, peserta juga mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat BNSP. Kepala Disnaker Kota Batu Muhammad Forkan bilang, pelatihan ini dirancang agar peserta memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Selain meningkatkan peluang kerja, program ini juga diharapkan mampu mendorong lahirnya wirausaha baru di Kota Batu.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, seorang pendaki Gunung Merbabu asal Kabupaten Semarang dilaporkan meninggal dunia saat mendaki via jalur Selo, Kabupaten Boyolali. Saat perjalanan menuju puncak Merbabu, korban tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri di kawasan Sabana 1. Tim relawan kemudian mengevakuasi korban turun ke base camp sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Pandan Arang, Boyolali. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya pendaki tersebut, diperkirakan korban sudah meninggal beberapa jam sebelum tiba di rumah sakit.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Berbagai Etnik. Kari atau kerap juga disebut dengan keris yang menjadi salah satu senjata tradisional daerah Sumatera Barat. Ciri khas dari kari sendiri adalah berbentuk lekukannya yang tampak sedikit atau seperti berbentuk nyaris lurus. Jumlah lekukannya juga lebih lebar, sekaligus pada bagian hulu memiliki ukiran dan berbentuk melengkung ke arah bawah. Pada zaman dahulu, masyarakat Sumatera Barat menjadikan kari sebagai senjata adat khususnya dipakai oleh kaum bangsawan dan penghulu kerajaan. Saat ini keberadaan dari kari juga bisa ditemui ketika ada upacara adat pernikahan masyarakat Minang. Pasalnya, kari masih digunakan sebagai pelengkap pakaian adat pria Minang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Gay History.
1: Sejarah hari ini mencatat salah satu peristiwa penting dalam dunia penerbangan Indonesia. Tepat pada 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 mengalami kecelakaan saat hendak lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang. Pesawat jenis DC-10 yang mengangkut ratusan penumpang tersebut dijadwalkan terbang dari Fukuoka menuju Jakarta dengan transit di Denpasar. Namun, sesaat setelah proses lepas landas dimulai, salah satu mesin pesawat mengalami kerusakan serius. Kondisi itu membuat pesawat kehilangan kemampuan untuk terbang dengan aman. Pilot berupaya menghentikan pesawat, namun jarak yang tersisa di landasan tidak mencukupi. Pesawat akhirnya keluar dari landasan pacu, menabrak area di sekitar bandara, dan kemudian terbakar. Dalam insiden tersebut, 3 penumpang meninggal dunia dan lebih dari 170 orang mengalami luka-luka dengan berbagai tingkat keparahan. Meski demikian, tindakan cepat awak kabin, petugas bandara dan tim penyelamat berhasil mengevakuasi sebagian besar penumpang sehingga jumlah korban dapat diminimalkan. Hasil investigasi menyebutkan bahwa kegagalan mesin saat fase kritis lepas landas menjadi faktor utama penyebab kecelakaan. Peristiwa ini kemudian menjadi pelajaran penting bagi industri penerbangan internasional dalam meningkatkan standar keselamatan, prosedur operasional, dan pelatihan awak pesawat. Hingga kini, kecelakaan Garuda Indonesia penerbangan 865 tetap dikenang sebagai salah satu insiden paling bersejarah dalam perjalanan dunia penerbangan Indonesia.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 6,35% secara tahunan. Angka ini menempatkan Jember sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di kawasan Sekar Kijang, sekaligus melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang sebesar 5,96% dan nasional 5,61%. Kepala BPS Jember, Penny Dwi Wahyu Winarsi, menjelaskan sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi, disusul industri pengolahan, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Produksi padi tercatat meningkat sekitar 27% dibanding tahun lalu, didukung kondisi cuaca yang baik. Selain itu, tingginya kebutuhan program makan bergizi gratis turut mendorong sektor peternakan, industri makanan minuman, hingga konstruksi. BPS menilai kuatnya sektor pertanian dan industri pengolahan menjadi kunci utama pertumbuhan ekonomi Jember yang melampaui rata-rata provinsi maupun nasional.
2: Kabar selanjutnya bersama saya Iqbal Zulkarnain dari City Guide FM Malang. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso, menyampaikan kenaikan BBM jenis Pertamax memunculkan opsi penggunaan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Malang. Opsi ini sedang dikaji dan dihitung secara cermat karena peralihan kendaraan BBM ke listrik dianggap menjadi salah satu solusi dengan pengadaan melalui sistem sewa atau belanja. Pemkot Malang masih menghitung kebutuhan anggaran sebelum menentukan proses pengadaan, termasuk mempelajari spesifikasi kendaraan listrik.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kota Madiun bersama jajaran TNI Polri, Forkopimda, instansi terkait, serta perwakilan perguruan pencaksilat sepakat memperkuat pengamanan menjelang rangkaian kegiatan Bulan Suro 1448 Hijriah 2026 Masehi. Dalam kesempatan tersebut, Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, menegaskan bahwa Bulan Suro merupakan momentum yang memiliki nilai budaya dan spiritual bagi masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diminta mengedepankan persatuan serta menjaga keamanan bersama. Pihaknya meminta seluruh stakeholder memperkuat koordinasi, mengantisipasi potensi kerawanan dan menjadikan Kota Madiun sebagai contoh daerah yang damai, serta menjunjung tinggi persaudaraan.
4: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arif Kuswardaya. Pemkot Surabaya menerjunkan 12.000 agen untuk mendukung uji coba aplikasi sistem Perlinsos. Surabaya jadi salah satu daerah percontohan program untuk verifikasi kelayakan penerima bansos. Perlinsos ditargetkan mulai diterapkan secara nasional pada 2027. Menurut Anti Sugiyarti, Kadinsos Surabaya, uji coba telah dilakukan di 3 kelurahan, Ketabang, Genteng, dan Sawahan. Para agen akan dilatih untuk membantu masyarakat, terutama warga yang tidak punya ponsel, untuk IKD dan proses pendaftaran. Sistem ini diharapkan bisa memastikan bansos tepat sasaran.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029. No matter what, no matter what.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: K-pop.
2: Kabar menggembirakan datang untuk para sahabat Peter Pan. Band legendaris Peter Pan bersiap kembali menyapa penggemar di mancanegara lewat konser bertajuk The Journey Continues Peter Pan. Momen ini disambut penuh antusias oleh para personilnya, termasuk Andika Naliputra. Setelah cukup lama tidak tampil di panggung internasional, Andika mengaku sangat senang bisa kembali membawa nama Peter Pan ke hadapan para penggemar di luar negeri. Menariknya, proyek ini awalnya tidak direncanakan menjadi perjalanan panjang. Andika bahkan sempat terkejut saat mendapat ajakan dari Lukman untuk menghidupkan kembali nama Peter Pan di dunia musik. Tak hanya itu, langkah ini juga mendapat dukungan dari Ariel sebagai vokalis asli Peter Pan. Meski saat ini memiliki kesibukan sendiri, Ariel disebut memberikan lampu hijau untuk keberlangsungan proyek tersebut. Meski belum tampil dengan formasi lengkap, Andika mengakui kerinduan untuk kembali berkumpul bersama seluruh personil lama. Namun, ia memilih realistis dan menyerahkan segala kemungkinan reuni besar Peter Pan kepada waktu. Yang pasti, kehadiran mereka di panggung internasional menjadi bukti bahwa perjalanan Peter Pan masih terus berlanjut.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sound of Knowledge.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Sebuah peristiwa yang mengubah hubungan antara pemerintah, media, dan masyarakat di Amerika Serikat terjadi hari ini, tepatnya pada 13 Juni 1971. Sebuah surat kabar nasional Amerika mulai mempublikasikan dokumen rahasia pemerintah yang kemudian dikenal sebagai Pentagon Papers. Dokumen setebal ribuan halaman tersebut berisi hasil kajian internal Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengenai keterlibatan negara itu dalam Perang Vietnam sejak tahun 1940-an hingga akhir 1960-an. Isi dokumen mengungkap bahwa sejumlah pemerintahan Amerika telah memberikan informasi yang tidak sepenuhnya sesuai kepada publik terkait perkembangan perang. Publikasi dokumen rahasia ini memicu kontroversi besar, sehingga pemerintah berupaya menghentikan penerbitannya dengan alasan keamanan nasional. Namun, kasus tersebut berlanjut hingga ke Mahkamah Agung Amerika Serikat yang akhirnya memutuskan bahwa kebebasan pers harus dilindungi sehingga media diperboleh melanjutkan publikasi dokumen tersebut. Peristiwa Pentagon Papers menjadi tonggak dalam sejarah jurnalisme dunia. Kasus ini memperkuat peran media sebagai pengawas kekuasaan serta menegaskan pentingnya transparansi dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Lebih dari 5 dekade kemudian, Pentagon Papers masih dikenang sebagai salah satu kebocoran dokumen pemerintah paling berpengaruh dalam sejarah modern dan menjadi simbol perjuangan kebebasan pers di berbagai negara.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya.
2: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Berdasarnya informasi dan poster di media sosial yang menyebut stok batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap nyaris habis dan mengancam pasokan listrik di wilayah Jawa, Madura, dan Bali menjadi perhatian masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Poster yang viral tersebut bahkan menampilkan narasi krisis listrik dan menyebut rata-rata stok batu bara nasional hanya tersisa sekitar 11,2 hari, sehingga memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi pemadaman listrik bergilir. Menanggapi hal tersebut, manajer PLN UP3 Madura Fahmi Fahrezi menegaskan bahwa hingga saat ini sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali tetap dalam kondisi andal dan dikelola secara terkoordinasi.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kendaraan dinas milik organisasi perangkat daerah atau OPD di Jawa Tengah ikut tercatat dalam data 5 juta unit lebih kendaraan yang menunggak pajak. Kepala Bapenda Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengungkapkan, total ada 5 juta 124.000 unit kendaraan yang menunggak, termasuk di dalamnya armada plat merah. Menindaklanjuti temuan ini, Bapenda telah melayangkan surat teguran ke sejumlah OPD agar segera melunasi kewajiban mereka. Masrofi menegaskan instansi pemerintah seharusnya bisa menjadi contoh dan teladan kepatuhan pajak bagi masyarakat luas.
3: Kabar selanjutnya dari saya Joe Suara Bojonegoro Indah FM. Lapangan gas Jambaran Tiung Biru di Kabupaten Bojonegoro semakin nyata dalam menopang kebutuhan energi nasional, salah satunya sebagai pemasok utama gas bumi, sekitar 65% kebutuhan gas untuk PT Pertamina Gas Negara, Sales Operation Region atau SOR 3 yang melayani ratusan ribu pelanggan di berbagai sektor. General Manager PGN SOR 3 Hedi Hedianto menyampaikan, konsistensi pasokan gas dari lapangan JTB selama ini berjalan baik. Menurutnya, keberadaan JTB memiliki kontribusi besar dalam kelangsungan layanan PGN di wilayah operasional SOR 3. Saat ini, lanjut Hedi, PGN SOR 3 melayani sekitar 209 ribu pelanggan dari berbagai sektor mulai rumah tangga, usaha komersial, hingga industri.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Selamat siang Sobat K, kali ini kamu mendengarkan K Free Day bareng saya Rosid Romansyah di hari ini Sabtu 13 Juni 2026 sampai jam 8 malam nanti.

Dibuka dengan satu lagu dari Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ketemu lagi bareng saya Roset Romansyah di Kfree di hari ini Sobat K, Sabtu 13 Juni 2026. Gimana weekend kamu hari ini Sobat K? Cuaca sangat mendukung untuk kamu yang beraktivitas di siang hari ini ataupun di luar rumah ataupun di rumah saja, menikmati weekend kamu ya. Pastinya selamat weekend Sobat K. Ataupun ada rencana untuk nongkrong nanti malam ataupun ya mengisi waktu luang hanya di rumah saja, mudah-mudahan di weekend kali ini kita bisa beristirahat setelah penat beraktivitas dari hari Senin hingga hari Jumat kemarin ya pastinya. Ataupun kamu yang saat ini sedang berjuang di jalan Sobat K, tetap semangat pastinya. Meskipun beberapa hari kemarin kita melihat cuaca tidak kondusif ya Sobat K, kemarin sempat turun hujan dan juga mendung. Namun hari ini di hari Sabtu cuaca cukup cerah pastinya. Di Kfree Day, lagu-lagu spesial bakal temani kamu sampai jam 8 malam nanti. Kamu juga bisa mengirimkan lagu-lagu spesial pastinya untuk kita nikmati di hari ini Sobat K, Sabtu 13 Juni 2026. Kirimkan ke nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Siapa di antara kamu yang beberapa hari ini ataupun semalam antri di SPBU Sobat K, karena beberapa hari yang lalu pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax dari harga 12.000 sekarang menjadi 16.000. Orang-orang berbondong-bondong untuk beralih ke Pertalite Sobat K, karena bisa dirasakan sekali dampak dari pelemahan rupiah, berbagai komoditas semuanya serba naik Sobat K ya. Mungkin kamu merasakan kalau beli makan atau minuman ini yang harganya sekian menjadi naik. Ya Sobat K, kita harus benar-benar bijak untuk mengeluarkan uang pastinya, karena ini mengingat sudah masuk di pertengahan bulan ya Sobat K. Kalau sudah akhir bulan kembang ngepis tuh namanya dompet ya pastinya. Nah kamu mungkin bisa share juga apa yang bisa kamu rasakan dampak dari pelemahan rupiah dan kenaikan harga bahan pokok ataupun berbagai komoditas lain Sobat K, bisa share juga ke kami di 0811-378-1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Berbicara mengenai momen perayaan Piala Dunia Sobat K di tahun 2026, banyak sekali masyarakat atau warganet yang menyatakan bahwasanya gelaran Piala Dunia yang tuan rumah Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada ini dinilai gagal sebelum pelaksanaan Sobat K. Bahwasanya banyak sekali hal-hal yang tidak terduga yang terjadi Sobat K, salah satu yang mengenai salah satu wasit asal Somalia yang ditolak. Padahal dari FIFA sendiri sudah menyatakan bahwa wasit tersebut akan bertugas namun dideportasi sebelum pelaksanaan Piala Dunia dimulai Sobat. Namun alih-alih mendapatkan hujatan,

maling pada hari Jumat waktu setempat. Para sepatu dan bola hingga baju ini dirampok sobat. Oke. Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA langsung bekerjasama dengan kepolisian setempat. Jadi seluruh sepatu para pemain timnas Inggris hilang termasuk milik Jude Bellingham dan juga Harry Kane. Diyakini dua orang telah ditangkap atas kejadian tersebut, namun belum ada kabar terbaru dari FA sampai informasi ini dibacakan sobat. Oke, pencurian ini berpotensi mengganggu konsentrasi timnas Inggris jelang laga pertama mereka di Piala Dunia 2026. Tim Inggris akan menghadapi Kroasia di grup L pada hari Kamis 18 Juni 2026 pukul 3 dini hari. Dan sebelumnya kawasan Kansas City ini di dekat markas latihan Inggris terjadi penembakan yang hanya berjarak 6 km dari tempat kejadian.

0: Jadinya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak

0: manisnya smooth dan segar banget dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: K-K-K Radio 102.

satu lagu kolaborasi antara Bunglon dan juga Monita Tahalia dengan Dulu Sobat K, lagu remake yang memang satu lagu dari Bunglon ini cukup terkenal Sobat K ya, dengan lagu-lagu yang cukup hits di tahun 2000-an Sobat K. Terima kasih untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati di Sabtu ini Sobat K, 13 Juni 2026. Selamat siang untuk Sobat Denny yang diputarkan satu lagu dari Rihanna featuring Calvin Harris, Be Found Love. Selamat siang juga untuk Sobat Cahya, satu lagu dari Ran Dekat di Hati sudah kita siapin buat kamu. Silakan tuh Sobat K yang mengirimkan lagu pilihannya untuk kita nikmati hari ini Sobat K, di hari Sabtu 13 Juni 2026, kirimkan ke nomor WhatsApp Center K Radio 0811 378 1029.

0: of knowledge.
1: Seratus dua koma sembilan FM K Radio masih di K Friday bareng saya Rosid Romansyah, dan terima kasih untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihan untuk kita nikmati di hari ini Sobat K. Di jam 1 siang saya ucapkan selamat siang untuk Sobat Roni yang ini putarkan satu lagu dari Adrian Khalif dengan 2001 kali. Selamat siang juga untuk Sobat Arin, ya satu lagu dari Bruno Mars, Caca-Caca. Sudah kita siapin buat kamu Sobat K ya. Silakan sekali lagi kirimkan lagu-lagu pilihan kamu untuk kita nikmati bersama Sobat K di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029. Berbicara mengenai Piala Dunia Sobat K, yang mana beberapa hari ini sudah terlaksana pertandingan Sobat K, yang mana tadi Amerika Serikat memenangkan pertandingan melawan Paraguay dengan skor 4-1 Sobat K ya. Dan di pertandingan nanti Sobat K di jam 2 ini ada juga pertandingan, dan jam 5 ini pertandingan yang mungkin saya tunggu Sobat K, karena melihat penampilan dari Neymar akan melawan dengan Maroko, Brazil melawan Maroko Sobat K di jam 5 dini hari, apakah akan mendapatkan hasil yang maksimal, karena target dari pelatih Brazil sendiri ingin memenangkan Piala Dunia Sobat K. Kira-kira negara mana yang ingin kamu dukung di Piala Dunia tahun ini Sobat K? Ya, kalau melihat dari beberapa statistik yang terlihat di sejumlah website ini mengatakan bahwasanya Belanda ini juga akan mendominasi pertandingan di Piala Dunia ini Sobat K. Dan Portugal sudah berangkat dari negara Portugal untuk berangkat ke Amerika Serikat, dipimpin langsung oleh Cristiano Ronaldo untuk bertanding di Piala Dunia tahun 2020. Meskipun beberapa nama-nama yang menjadikan Piala Dunia terakhir tahun ini ada Messi, ada juga Cristiano Ronaldo dan juga Neymar Sobat K. Dan Neymar sendiri bakal absen dalam seluruh laga tim Samba di fase grup saat Piala Dunia 2026. Neymar sendiri masih jadi harapan besar bagi publik Brasil untuk bisa membawa timnya menjadi juara Piala Dunia ke-6 kalinya. Karena itu banyak yang senang ketika Neymar rutin cedera dan sudah menurun tampilannya tetap di bawah Carlo Ancelotti ke Piala 2026. Mudah-mudahan dari absennya nanti ketika sudah pulih Sobat K, Neymar memberikan hasil yang terbaik. Ya, silakan untuk kamu yang ingin berkomentar mengenai pertandingan-pertandingan Piala Dunia Sobat K, yang mana Piala Dunia tahun ini cukup kontroversial Sobat K, dan ada timnas Inggris yang kemalingan sepatu dan juga bajunya Sobat K, hingga bola juga, dan beberapa dari Iran juga mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan ketika akan bertanding, hanya diberikan kesempatan datang ke Amerika Serikat hanya bertanding dan langsung pulang Sobat K. Banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di Piala Dunia tahun 2026. Bagaimana menurut kamu? Apakah Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia paling berkesan atau tidak? Silakan kirimkan komentar kamu di nomor WhatsApp Center K Radio 0811-378-1029.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Sobat gelandang Paraguay Damian Bobadilla menjadi pemain pertama yang mencetak gol bunuh diri di Piala Dunia 2026 Sobat G. Bobadilla bernasib apa saat melawan Paraguay yang berduel melawan Amerika Serikat dengan skor 4-1 tadi Sobat G. Ia mencetak gol bunuh diri saat pertandingan baru berjalan 7 menit. Gol tersebut bermula dari serangan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Christian Pulisic ya Sobat G. Bobadilla ini yang turun bantu pertahanan berusaha menutup rapat celah bagi Amerika Serikat. Namun ketika bola bergulir ke arahnya, bola tersebut menyentuh kakinya Sobat G. Dan bola berbelok ke arah gawang dan alhasil ini menjadi gol bunuh diri pertama dalam gelaran Piala Dunia 2026. Damian Bobadilla sendiri adalah salah satu pemain alam Paraguay sejak ia menjalani debut pertama di tahun 2024. Sejak 2024, ia sudah menjalani 19 laga untuk Paraguay dengan mencatatkan 1 gol. Dan mengawali karirnya di klub Paraguay, ini Cerro Porteño. Setelah itu, ia hengkang dari dan juga memperkuat klub dari Brasil, São Paulo, sejak tahun 2024, Sobat K. Nah, kira-kira ada kejadian menarik apa selain gol bunuh diri pertama yang dilakukan oleh Bobadilla Sobat Kaya, kita tunggu saja hasil pertandingan dalam gelaran Piala Dunia 2026.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
4: Gay History.
5: Pada tanggal 13 Juni tahun 323 sebelum Masehi, dunia kehilangan salah satu tokoh militer terbesar dalam sejarah, yaitu Alexander Agung atau Alexander the Great. Raja Makedonia yang terkenal karena keberanian dan kecerdasan dalam strategi perang itu meninggal dunia di kota Babilonia pada usia yang masih sangat muda, sekitar 32 tahun. Meski hidup singkat, Alexander berhasil membangun salah satu kekaisaran terbesar yang pernah ada. Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, ia menaklukkan wilayah yang membentang dari Yunani, Mesir, hingga Persia dan sebagian India. Keberhasilannya menjadikan Makedonia sebagai kekuatan dominan di dunia kuno. Alexander dikenal sebagai murid filsuf terkenal Aristoteles. Selain piawai dalam peperangan, ia juga berperan dalam menyebarkan budaya Yunani ke berbagai wilayah yang ditaklukkannya. Proses ini kemudian dikenal sebagai era Helenistik yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, bahasa, dan peradaban dunia. Penyebab pasti kematian Alexander hingga kini masih menjadi perdebatan para sejarawan. Berbagai teori menyebutkan ia meninggal karena penyakit, demam tinggi, atau kemungkinan faktor lainnya. Meski telah lebih dari 2000 tahun berlalu, nama Alexander Agung tetap dikenang sebagai simbol kepemimpinan, keberanian, dan ambisi besar yang mampu mengubah peta dunia pada masanya.
6: Paling hot dan hits minggu ini.

102,9 FM Key Radio masih di Key Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Terima kasih untuk kami yang sudah mengirimkan lagu pilihannya. Selamat siang untuk Sobat Fahmi. Satu lagu dari Lady Gaga featuring dengan Beyonce. Dengan telepon sudah kita siapin buat kamu. Ada juga Sobat Nindi, satu lagu dari Andin Teristimewa juga sudah kita siapin buat kamu Sobat Key. Masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan berbagai informasi pastinya masih seputar gelaran Piala Dunia Sobat Key 2026. Nah, mungkin untuk kamu ada rencana untuk nobar nanti Sobat Key ya, pastikan kamu menyiapkan fisik. Karena kan pertandingannya dimulai dari jam 2 dini hari, ada jam 5 pagi, ada jam 8 ya Sobat Key, dan juga ada jam 11 siang. Ini sangat berbeda sekali di gelaran Piala Dunia sebelumnya Sobat Key, yang mana gelarnya mulai tengah malam hingga dini hari pastinya. Silakan sekali lagi kirimkan lagu pilihan kamu ataupun komentar mengenai prediksi kira-kira siapa juara Piala Dunia di tahun 2026. Kirimkan ke nomor subcenter Key Radio 0811 378 1029.

0: Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Saya Gemma Tanjung. Pemirsa, Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan olah tempat kejadian perkara terkait dugaan ledakan yang terjadi di KMP Aceh Hebat 2 di Pelabuhan Ule Leu Banda Aceh. Insiden ini mengakibatkan 15 korban mengalami luka bakar dan harus menjalani perawatan di RSUD Zainul Abidin Banda Aceh. Unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab dugaan ledakan di KMP Aceh Hebat 2 yang terjadi saat kapal berada di Pelabuhan Ule Leu. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, ledakan diduga berasal dari ruangan auxiliary engine atau mesin bantu kapal. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftah Huda Diza Fezuono mengatakan, saat kejadian, para taruna sedang melaksanakan praktik lapangan di atas kapal. Mereka diarahkan menuju kamar mesin untuk mengikuti pengenalan peralatan yang dipandu oleh Kepala Kamar Mesin KMP Aceh Hebat 2. Hingga kini penyidik masih mengumpulkan keterangan saksi dan menganalisa temuan di lokasi kejadian untuk mengetahui penyebab pasti ledakan.
1: Dan saat ini tim kami pun Polda Aceh dalam hal ini Reskrim UM dan juga Polairut serta Satreskrim Polresta Banda Aceh masih melakukan TPTKP, olah TKP, kita mencari sumber di mana pemicu terjadinya peristiwa ini.
2: Kejadian itu saat kapal sudah tiba di Pelabuhan Ule Leu atau seperti apa, Pak?
1: Untuk pastinya kita masih mendalami nanti kronologisnya.
0: Pemirsa, demikianlah headline news. Sesaat lagi program Newsline akan hadir untuk Anda.

102,9 FM Kiri Radio, masih di Kiri Radio bareng saya Rosid Romansyah. Di jam 2:15 kali ini masih banyak lagu-lagu spesial yang bakal kita puterin buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Masih membahas seputar sepak bola Sobat K, yang mana tadi kita sempat membahas mengenai Piala Dunia yang cukup krusial, ataupun banyak sekali drama-drama yang terjadi sebelum Piala Dunia dimulai Sobat K. Namun ada kabar gembira juga bagi Timnas Indonesia, karena PSSI sendiri menargetkan Timnas Indonesia mendekati peringkat 100 besar FIFA setelah mengunci posisi ke-118 berdasarkan data terkini Sobat K. Timnas Indonesia naik 10 posisi dalam papan peringkat FIFA setelah meraih kemenangan pada FIFA Matchday melawan Oman dengan skor 3-0 dan juga melawan Mozambik 1-0 Sobat K, yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Pelatih dari Timnas Indonesia, John Hartman, ini menilai bahwa peringkatan dunia merupakan dampak dari perkembangan performa tim yang semakin matang dalam menghadapi berbagai tipe lawan, Sobat K. Dan Hartman menyebut, meraih 2 kemenangan beruntun di laga kandang melawan tim-tim dengan peringkat lebih tinggi adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Terlebih, anak asuhnya kini terlihat jauh lebih berbahaya bagi lawan, Sobat K. Dan ia menyatakan bahwa kemampuan para pemain dalam menjalankan instruksi taktik serta menjaga konsistensi pemain menjadi faktor penting di balik keberhasilan meraih hasil maksimal pada laga internasional FIFA terkini Sobat K. Dan kenaikan ke posisi 118 dunia menjadi modal positif bagi Indonesia. Setelah itu skuad Garuda akan kembali menghadapi rangkaian pertandingan internasional FIFA pada bulan September dengan target melanjutkan tren positif dan semakin mendekatkan posisi ke 100 besar dunia.

0: Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Satu 102,9 K Radio, hit music, hot news.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Zeviarani mengabarkan. Arus penyeberangan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Gilimanuk, Bali terpantau berjalan lancar pada Sabtu dini hari, 13 Juni 2026. Meski demikian, kepadatan sempat terjadi di kantong parkir ASDP Ketapang akibat meningkatnya jumlah kendaraan yang akan menyeberang. Kepadatan tersebut didominasi oleh bus-bus pariwisata yang mengantri untuk memasuki kapal. Kondisi ini diduga berkaitan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang masa libur sekolah. Proses pelayanan penyeberangan tetap berjalan normal, kendaraan secara bertahap dapat terurai dan diberangkatkan sesuai jadwal operasional kapal yang melayani lintasan Ketapang Gilimanuk.
2: Selamat sore kawan, kembali saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo. Sore ini membawa kabar, Ali Yafi kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Kebangkitan Bangsa PKB Kabupaten Situbondo periode 2026-2031. Penetapan dilakukan secara daring dan serentak se-Jawa Timur oleh Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurizal berdasarkan muscap DPC PKB Situbondo yang digelar beberapa hari lalu di salah satu hotel di Situbondo. Amanah kembali menjadi ketua DPC PKB akan menjadi motivasi untuk memperkuat solidaritas kader, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperbesar perolehan PKB pada pemilu mendatang.
3: Selanjutnya saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawakan kabar. Satres Narkoba Polres Batu menggelar pembinaan dan penyuluhan bahaya narkoba bagi siswa SDN 2 Bumi Aji Kota Batu sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak usia dini. Kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut dipandu oleh personel Satres Narkoba dengan mengenalkan jenis-jenis narkoba, dampak buruknya bagi kesehatan fisik dan mental, serta cara menghindari pengaruh pengedaran gelap narkoba. Dalam edukasi bertajuk Kenali Bahaya Sejak Dini, para siswa juga diingatkan untuk tidak sembarangan menerima makanan, minuman, atau permen dari orang yang tidak dikenal. Selain itu, mereka diajak mengisi waktu dengan kegiatan positif seperti belajar, berolahraga, dan mengembangkan bakat agar terhindar dari pengaruh negatif narkoba. Kapolres Batu AKBP Aris Purwanto melalui Kasih Humas Polres Batu Ibtu M. Huda Rohman menegaskan bahwa sekolah merupakan benteng penting dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkoba. Program penyuluhan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan di sekolah-sekolah lain dengan melibatkan peran aktif guru dan orang tua untuk mewujudkan Kota Batu yang bersih dari narkoba.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, kenaikan harga Pertamax yang mencapai 32% berpotensi membuat APBD Solo membengkak karena kendaraan operasional dinas dan pejabat wajib menggunakan Pertamax. Efisiensi mutlak diperlukan agar fiskal daerah tetap sehat hingga perubahan APBD 2026. Salah satu skema efisiensi yang bisa diterapkan, yakni mengandangkan semua kendaraan operasional di luar jam kerja. Namun bagi OPD dengan mobilitas tinggi, seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan, efisiensinya tidak harus 50%.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
2: Eh, mau kemana?
1: Mau berangkat lah.
2: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
1: Iya, sorry ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
1: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
5: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
6: Iya sob, dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
5: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
6: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
5: Ayo, belanja di toko teman. Jajan di warung tetangga dan banggakan karya anak negeri.
6: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
5: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
7: Halo bro, Jember makin rame ya, tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
8: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
7: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar?
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah? Bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
9: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Inilah headline news pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Timnas Indonesia U19 akan menutup perjalanan di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Kamboja pada laga perebutan peringkat ketiga. Garuda Muda bertekad bangkit dan mengakhiri turnamen dengan hasil positif usai gagal melaju ke final. Laga Timnas Indonesia U19 kontra Kamboja akan digelar pada Sabtu sore pukul 16 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Sumatera Utara. Pertemuan ini terjadi setelah Indonesia dan Kamboja sama-sama terhenti di babak semifinal. Indonesia sebelumnya menelan kekalahan tipis 0-1 dari Australia lewat gol menit akhir. Sementara Kamboja takluk 4 gol tanpa balas dari Thailand. Di hari yang sama, partai final akan mempertemukan Thailand melawan Australia untuk menentukan juara baru Piala AFF U19 2026. Perebutan posisi ketiga Piala AFF U19 antara Indonesia melawan Kamboja sudah ada jurnalis Metro TV Edi Sembiring langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara. Edi, bagaimana persiapan jelang laga antara Timnas Indonesia U19 melawan Kamboja pada sore ini?
2: Gemar dan juga pemirsa, suasana di Stadion Utama Sumatera Utara jelang laga perebutan tempat ketiga di Piala AFF U19 2026 ini mulai menunjukkan peningkatan aktivitas supporter dari berbagai daerah mulai berdatangan untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Timnas Indonesia yang akan bertanding pada pukul 16 nanti. Petugas juga terlihat sudah mengatur arus lalu lintas agar mobilitas menuju kawasan stadion tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan kepadatan yang berarti. Pengamanan pertandingan pun telah disiapkan secara maksimal. Aparat gabungan dari kepolisian, TNI, dan unsur pengamanan lainnya disiagakan di sejumlah titik mulai dari pintu masuk stadion, area parkir, hingga jalur akses penonton. Pemeriksaan terhadap barang bawaan supporter juga dilakukan untuk memastikan pertandingan berlangsung aman dan tertib dan nyaman bagi seluruh penonton. Sementara itu, dari sisi persiapan tim Indonesia U19 telah memanfaatkan waktu terakhir untuk mematangkan strategi sekaligus memulihkan kondisi fisik para pemain usai menjalani laga semifinal yang menguras tenaga. Untuk sementara demikian, kembalikan Anda di studio.
1: Baik, terima kasih atas informasi Anda di Sembiring langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, demikianlah headline news. Saya Gema Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu lagu Backtrack Sobat K dari BSJ bukan Pujangga sudah kita puterin buat kamu untuk Sobat Rehan yang sudah menyapa kami di 0811-378-1029. Selamat sore juga untuk Sobat Dani. Ingin diputarkan satu lagu terbaru dari Nona dengan Roll Bread. Sudah kita siapin juga buat kamu Sobat K. Dan masih banyak lagu-lagu yang bakal kita puterin buat kamu sampai jam 8 malam nanti. Silakan untuk kamu yang ingin mendengarkan lagu pilihannya langsung saja kirimkan ke nomor subcenter ke radio 0811-378-1029. Mungkin dari kita sering banget menghabiskan waktu di sore hari ataupun di pagi hari untuk minum kopi Sobat K. Dan memang beberapa banyak yang menyarankan bahwa untuk meminum kopi sehari satu kali Sobat K ya. Namun ada beberapa minuman yang baik untuk kesehatan ginjal selain air putih dan juga kopi Sobat K. Dan memang ginjal sendiri berperan penting dalam menyaring limbah, membuang kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan berbagai zat dalam tubuh. Karena itu, untuk menjaga kesehatan organ ini menjadi langkah penting untuk mencegah berbagai penyakit termasuk penyakit ginjal kronis. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah memilih minuman yang tepat saat memulai hari. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, beberapa minuman juga diketahui dapat mendukung kesehatan ginjal melalui manfaat tekanan darah, kadar gula darah, hingga kesehatan jantung. Namun, bagi para penderita penyakit ginjal kronis, batu ginjal, atau pasien dengan yang menjalani cuci darah, pemilihan minuman sebaiknya tetap mengikuti anjuran dokter spesialis ginjal atau ahli gizi, Sobat K. Dan ada beberapa rekomendasi minuman yang membantu menjaga kesehatan ginjal. Yang pertama ada air putih. Jelas Sobat K, setiap hari kita harus meminum air putih dengan cukup Sobat K, karena memang asupan cairan yang cukup membantu ginjal menyaring limbah dan membuangnya melalui urin. Selain menjaga hidrasi, air putih tidak mengandung gula tambahan yang dapat meningkatkan resiko diabetes tipe 2 dan penyakit kardiovaskular, dua faktor yang berkaitan erat dengan penyakit ginjal kronis. Dan jangan lupa Sobat K, ketika kita mengkonsumsi apapun makanannya, apapun kegiatan kita, baik di luar rumah ataupun di dalam rumah Sobat K, air putih adalah menjadi solusi untuk menetralisir berbagai asupan yang kita konsumsi setiap harinya.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: K-pop.
1: Kabar menarik datang dalam gelaran Piala Dunia 2026. Penyanyi asal Kolombia, Shakira, resmi merilis lagu berjudul Die Die sebagai lagu resmi turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan musisi dan penulis lagu asal Nigeria, Burna Boy. FIFA menyebut Die Die sebagai anthem yang menyatukan semangat global melalui sepak bola, budaya, dan persatuan. Sebelumnya, Shakira sempat memberi bocoran lagu ini melalui media sosial dengan menampilkan cuplikan singkat dari Stadion Maracana. Menariknya,

0: Royalti dari lagu Die Die akan disalurkan untuk mendukung dana pendidikan warga global FIFA. Peluncuran lagu ini pun langsung disambut antusias para penggemar sepak bola yang kembali menjuluki Shakira sebagai Ratu Anthem Piala Dunia. Julukan itu memang bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Shakira sukses mendunia lewat Waka Waka atau This Time for Africa pada Piala Dunia 2010 dan La La La pada Piala Dunia 2014. Kini, melalui Die Die, Shakira kembali menghadirkan energi, semangat, dan pesan persatuan yang siap mengiringi kemeriahan Piala Dunia 2026.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.

Masih di Free Day di 102,9 FM K Radio. Tadi ada air putih yang memang menjadi pilihan terbaik untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Lalu yang kedua ada kopi, Sobat K. Siapa nih yang setiap hari kopi, tapi khususnya kopi hitam, Sobat K, ya, tidak dicampur dengan susu, tidak dicampur dengan gula yang berlebih, Sobat K, apalagi dengan creamer. Karena kopi dapat menjadi bagian dari rutinitas pagi yang mendukung kesehatan ginjal selama dikonsumsi tanpa tambahan sirup atau gula berlebih. Karena sejumlah penelitian menunjukkan konsumsi kopi dan kafein berkaitan dengan risiko lebih rendah terkena penyakit ginjal kronis. Namun konsumsi kafein tetap perlu dibatasi karena dalam jumlah berlebih dapat meningkatkan tekanan darah yang berpotensi merusak pembuluh darah ginjal. Satu cangkir kopi seduh berukuran 240 ml mengandung sekitar 95 mg kafein. BPOM dan maksud kami Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Amerika Serikat merekomendasikan batas konsumsi kafein hingga 400 mg per hari bagi orang dewasa sehat, Sobat K. Nah, ini pas banget untuk kamu yang mungkin setiap hari harus mengkonsumsi kopi, karena kalau nggak minum kopi rasanya kayak pusing kepalanya, Sobat K, ya. Ataupun kamu yang mungkin di sore-sore hari ini, ya, sambil menikmati sore dengan cuaca yang cukup cerah, ya, dengan secangkir kopi, terutama kopi hitam, Sobat K, ya. Ini salah satu pilihan yang sangat tepat untuk menikmati weekend di hari ini, Sabtu 13 Juni 2026.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics. 102.9 K Radio.

수는 와진별 내 우주와 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

Masih di Kefri Radio di 102,9 FM Ki Radio bareng saya Rosit Romansyah. Sudah masuk di jam 4 sore Sobat Ki. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang sudah mengabarkan kondisi arus lalu lintas saat ini di jam 4 lepas 15 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat sore untuk Sobat Burhan yang mengabarkan di kawasan Jalan Turnojoyo. Ini Sobat Ki terpantau ramai lancar. Beberapa dari masyarakat juga ya sepertinya akan menghabiskan waktu akhir pekannya di luar kota ataupun di Jember saja Sobat Ki. Ya, ini terlihat juga foto kepadatan arus lalu lintas di Jalan Turnojoyo. Terima kasih banyak atas informasinya. Selamat sore juga untuk Sobat Tami yang mengabarkan di Simpang 4 SMP Negeri 2 juga terpantau ramai Sobat Ki. Dan mungkin untuk kamu yang akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani ataupun melintas di kawasan alun-alun agar berhati-hati karena ada kegiatan nanti malam Sobat Ki ya. Ada kegiatan grand final Gusning yang dilaksanakan di alun-alun Jember ya Sobat Ki. Jika kamu melihat kemacetan ataupun kepadatan arus lalu lintas, bisa mengambil jalur alternatif untuk menghindari kemacetan yang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani atau di sekitar alun-alun kota Jember. Silakan untuk kami yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas ataupun cuaca di sore hari ini Sobat Ki. Ya, cuaca cukup mendukung untuk kamu beraktivitas di sore hari ini, jogging, jalan ataupun bersepeda Sobat Ki, olahraga sore, ataupun kamu yang ingin piknik ya mungkin bersama keluarga, pas banget cuaca sore hari ini cukup mendukung pastinya. Sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan pastinya, silakan kirimkan di 0811 378 1029.

0: Alami yang lahir dari alam melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami. K-K-K Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat sektor pertanian melalui program optimalisasi lahan atau OPLA. Tahun ini, sebanyak 7.070 hektar lahan pertanian menjadi sasaran program untuk meningkatkan luas panen dan produktivitas pangan. Bupati Jember Muhammad Fawaid mengatakan, optimalisasi lahan menjadi strategi penting untuk menjawab keterbatasan lahan pertanian, khususnya di Pulau Jawa. Menurutnya, jika digabung dengan pelaksanaan tahun lalu, total lahan yang telah dan akan dioptimalkan mencapai hampir 12.000 hektar. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah juga menyalurkan 100 unit bantuan irigasi perpompaan atau IRPOM, jumlah terbesar yang pernah diterima Jember. Selain itu, sekitar 90 hingga 100 jaringan irigasi akan diperbaiki, termasuk rehabilitasi 16 irigasi besar. Gus Wahid menambahkan, total dukungan sektor pertanian, pangan dan perkebunan selama tahun 2025 hingga 2026 mencapai sekitar Rp312 miliar.
2: Kabar selanjutnya dari Sedikir FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Pemkot Malang nilai sewa kendaraan listrik lebih realistis di tengah efisiensi anggaran. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Malang Ali Mutohirin yang menyebut opsi membeli unit mobil listrik baru tidak sejalan dengan program efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah daerah. Karena sebelumnya Pemkot Malang mulai mengkaji opsi penyewaan kendaraan listrik untuk operasional dinas sebagai bagian strategi efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal dan kenaikan biaya operasional kendaraan berbahan bakar minyak. Seperti yang diketahui, kondisi keuangan daerah saat ini menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja sehingga semua sektor yang berpotensi menghasilkan penghematan mulai dievaluasi, termasuk operasional kendaraan.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan Polres Madiun meningkatkan pengamanan di objek-objek wisata dan gedung sekolah di wilayah setempat guna mengantisipasi tingkat kerawanan pada momentum libur panjang pada periode Juni dan Juli 2026. Kabak Ops Polres Madiun AKP Yudi Kristiawan bilang, pada lokasi wisata memiliki tingkat kerawanan kepadatan lalu lintas akibat meningkatnya jumlah pengunjung. Sedangkan di gedung sekolah yang relatif sepi pada saat liburan memiliki potensi gangguan keamanan tindak pidana dana pencurian. Menurutnya, Polres Madiun melalui satuan terkait akan menambah intensitas patroli di lokasi-lokasi tempat wisata ataupun komplek gedung sekolah. Ia menjelaskan patroli di objek wisata dilaksanakan dengan metode dialogis untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang sedang menikmati liburan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Kementerian Sosial mulai tahun 2027 akan memangkas waktu verifikasi penerima bansos dari 3 bulan menjadi maksimal 45 menit lewat sistem perlinsos digital berbasis AI. Robin Rico, Sekjen Kemensos bilang, sistem diuji coba di Surabaya integrasikan data lintas kementerian dan lembaga seperti Dukcapil, Samsat sampai BPJS, meningkatkan akurasi dan meminimalkan salah sasaran. Sementara Komdigi ikut mendukung program, menyediakan jalur akses data yang terpadu supaya proses pelacakan kelayakan warga lebih cepat dan transparan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madi.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Masih di Geofree Day bareng saya Rosit Romansyah di 102,9 FM K Radio. Sobat K, teh hijau tanpa gula dikenal baik untuk kesehatan jantung dan juga sekaligus memberikan manfaat bagi ginjal. Minuman ini mengandung polifenol, terutama katekin, yang memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi. Senyawa tersebut membantu menjaga kesehatan pembuluh darah sehingga mendukung fungsi jantung dan juga ginjal. Kandungan kafein teh hijau juga relatif rendah, sekitar 29 mg per cangkir, sehingga cocok bagi kamu Sobat K yang sensitif terhadap kafein. Dan teh hijau ini juga bisa membantu untuk menurunkan berat badan Sobat K. Lalu ada teh hitam. Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan harian, teh hitam ini mengandung flavonoid dan berperan sebagai antioksidan. Sebuah penelitian di tahun 2023 menemukan bahwa konsumsi teh berkaitan dengan penurunan risiko cedera ginjal akut. Manfaat terbesar terlihat pada individu yang mengkonsumsi sekitar 3,5 cangkir teh per hari. Penelitian lain juga menunjukkan konsumsi teh hitam berhubungan dengan tekanan darah yang lebih terkontrol, faktor penting dalam menjaga kesehatan ginjal.
2: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

102,9 FM ke radio masih di KI Free Day bareng saya Rosit Romansyah di jam 5 sore kali ini Sobat K. Saya ucapkan selamat sore untuk kamu yang mungkin baru saja bergabung di K Free Day bareng saya Sobat K ya. Silakan untuk kamu yang mendengarkan lagu pilihannya bisa langsung saja kirimkan di nomor subcenter K Radio 0811 378 1029. Dan masih bahas mengenai minuman yang baik untuk ginjal Sobat K. Tadi ada air putih, ada kopi, teh hijau, dan juga teh hitam. Lalu ada smoothies tanpa gula. Nah, ini untuk kamu yang mungkin tidak familiar dengan kopi mungkin ya Sobat K. Karena kafein cukup tinggi ataupun teh hijau dan juga teh hitam, kamu bisa mengkonsumsi smoothie. Karena berbahan alami dapat menjadi pilihan sarapan yang mendukung kesehatan ginjal karena kaya serat. Pola makan tinggi serat diketahui berkaitan dengan resiko lebih rendah terkena penyakit ginjal kronis. Bahan seperti buah beri, alpukat, chia seed, kurma, dan juga biji rami juga membantu menjaga tekanan darah serta kadar kolesterol tetap sehat. Untuk memperoleh manfaat maksimal, smoothie sebaiknya dibuat sendiri menggunakan bahan segar dan minim tambahan gula. Lalu ada susu kedelai tanpa gula pastinya Sobat K, karena ini kalau kita lihat beberapa pedagang-pedagang di kawasan alun-alun ataupun pedagang-pedagang penjual susu pinggir jalan, ini susu kedelai terutama ini masih ditambahkan gula. Namun susu kedelai tanpa gula memberikan sumber protein nabati yang dapat membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Penelitian menunjukkan konsumsi protein nabati dalam jumlah cukup berpotensi menurunkan risiko penyakit ginjal kronis hingga 23%. Selain itu, susu kedelai mengandung isoflavon yang bermanfaat bagi kesehatan jantung. Meski demikian, penderita penyakit ginjal perlu berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter sebelum mengkonsumsi susu kedelai secara rutin karena minuman ini mengandung kalium dan juga fosfor yang mungkin perlu dibatasi. Lalu yang terakhir, ini kefir Sobat K. Mungkin kalau kita tidak familiar dengan kefir ini merupakan minuman fermentasi yang teksturnya ini mirip seperti yogurt dan mengandung protein, kalsium, dan juga probiotik Sobat K. Dan berbagai penelitian menunjukkan bahwasanya makanan dan juga minuman fermentasi dapat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Para ilmuwan ini menilai kesehatan usus memiliki hubungan erat dengan kesehatan ginjal melalui mekanisme yang dikenal sebagai good kidney axis. Mengkonsumsi yogurt ini probiotik dan juga produk fermentasi lainnya berkaitan dengan risiko lebih rendah terkena penyakit ginjal kronis Sobat K. Nah itu tadi ada 7 minuman ya Sobat K, ada air putih, kopi, teh hijau, teh hitam, smoothie tanpa gula, susu kedelai tanpa gula, dan juga kefir. Ini bisa membantu kamu jika kamu terkena penyakit ginjal Sobat K. Dan ini terlebih lagi ada beberapa minuman yang memang harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis pastinya. Dan kami informasikan untuk kamu yang menantikan kumandang azan maghrib hari ini Sobat K, di hari Sabtu 13 Juni 2026 akan berkumandang di jam 5 lepas 16 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu di wilayah Jember dan sekitar.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
6: Kamu tahu gak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
7: Iya sob. Dari kopi khas lereng Argopuro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
6: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
7: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
6: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
7: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
6: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
8: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil

0: number one hits music station.
1: KK 102,9 FM K Radio masih di K Friday bareng Saroh Setrobansyah di hari Sabtu 13 Juni 2026. Selamat malam untuk kami yang baru saja mendengarkan K Friday di 102,9 FM K Radio, dan banyak informasi dan juga lagu-lagu spesial bakal kita hadirkan buat kamu sobat K ya. Ini ada update informasi lanjutan Liga 4 Nasional Grup B di Stadion Jember Sport Garden Ajung berakhir pukul 17.10 sobat K. Persija Jember gagal beranjak ke dari dasar klasemen Grup B setelah bermain seri 1-1 melawan Pasuruan United. Pada pertandingan sebelumnya, Persek Kebumen menahan imbang Persira Harjo Sukoharjo sobat K 1-1. Dari semua klub yang berada di Grup B, hanya Persija Jember yang pernah mengalami kekalahan, yakni melawan Persek Kebumen, sehingga Persija Jember sementara harus puas di posisi juru kunci. Terima kasih banyak atas informasinya sobat Ansori. Ya, mudah-mudahan ke depan Persit bisa lolos ke fase selanjutnya dan tidak hanya menjadi juru kunci sobat ke ya, dan bisa mereka mendapatkan kemenangan-kemenangan pastinya ya. Kalau berbicara mengenai sepak bola, tidak hanya Persit Jember, Timnas Indonesia dan juga Piala Dunia sobat ke, kita harus dukung penuh berbagai jenis olahraga terutama yang ada di Kabupaten Jember dan bisa meningkatkan harum pasti ya, membawa nama harum Kabupaten Jember di kancah dunia olahraga. Silakan untuk kami yang ingin mendengarkan lagu pilihannya untuk kita nikmati bersama di weekend kali ini di jam 6 lepas 6 menit waktu Indonesia bagian barat, langsung saja kirimkan di nomor subscription terakhir radio 0811 378 1029. No matter what, no matter what, you got.

0: Saya ucapkan selamat malam untuk Sobat Bintang yang ingin diputarkan satu lagu dari Katon Bagaskara, Negeri di Atas Awan. Ini satu lagu backtrack Sobat K ya, sudah kita siapkan buat kamu. Selamat malam juga untuk Sobat Fatma. Satu lagu dari Alan Walker di tahun 2024, Unsure ya, sudah kita siapin juga buat kamu. Saya ucapkan selamat malam untuk Sobat K yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas di nomor subcenter ke radio 0811 378 1029. Sobat Chandra yang mengabarkan di kawasan Simpang 4 SMP Negeri 2 terpantau ramai lancar. Nah, ini untuk kamu yang akan melintas di kawasan Simpang 4 SMP Negeri 2 agar berhati-hati Sobat K, karena kepadatan arus lalu lintas terpantau cukup padat di kawasan Simpang 4 SMP Negeri 2. Karena di malam hari ini ada kegiatan grand final Gusning Sobat K di alun-alun Jember. Ini agar berhati-hati dan juga kamu bisa mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas di kawasan alun-alun. Langsung saja saya putarkan satu lagu dari Backtrack Sobat K, Katon Bagaskara, Negeri di Atas Awan.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni sehat alami.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Penanganan kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan terus bergulir. Setelah pemeriksaan sejumlah pihak yang terlibat, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan dijadwalkan memanggil beberapa guru untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada pekan depan. Kasih Humas Polres Pamekasan Yone Evan Pratama menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penyegelan lembaga pendidikan itu. Menurutnya, penyidik telah mengumpulkan berbagai informasi dan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Semarang mencatat sekitar 10 kasus keracunan pangan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Tengah dan DIY sepanjang tahun ini. Kasubag Tata Ruang KPPG Semarang, Bagus Anindito, mengungkapkan jumlah tersebut merupakan akumulasi laporan dari wilayah kerja KPPG Semarang dan KPPG Sleman, di mana khusus untuk kota Semarang ditemukan 2 hingga 3 kasus. Meski demikian, Bagus memastikan belum ada dapur MBG atau SPBG yang ditutup permanen, karena sanksi penutupan baru akan diberlakukan jika kasus keracunan terjadi berulang hingga 2 kali di dapur yang sama.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Penanganan kasus penyegelan SMK Kesehatan Nusantara Pamekasan terus bergulir. Setelah pemeriksaan sejumlah pihak yang terlibat, penyidik Satreskrim Polres Pamekasan dijadwalkan memanggil beberapa guru untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada pekan depan. Kasih Humas Polres Pamekasan Yone Evan Pratama menyampaikan bahwa proses penyelidikan masih terus berjalan guna mengungkap secara utuh rangkaian peristiwa penyegelan lembaga pendidikan itu. Menurutnya, penyidik telah mengumpulkan berbagai informasi dan memeriksa sejumlah saksi baik dari pihak pelapor maupun terlapor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: K-Pop. Kabar menggembirakan datang untuk para sahabat Peter Pan. Band legendaris Peter Pan bersiap kembali menyapa penggemar di mancanegara lewat konser bertajuk The Journey Continues, Peter Pan. Momen ini disambut penuh antusias oleh para personilnya, termasuk Andika Naliputra. Setelah cukup lama tidak tampil di panggung internasional, Andika mengaku sangat senang bisa kembali membawa nama Peter Pan ke hadapan para penggemar di luar negeri. Menariknya, proyek ini awalnya tidak direncanakan menjadi perjalanan panjang. Andika bahkan sempat terkejut saat mendapat ajakan dari Lukman untuk menghidupkan kembali nama Peter Pan di dunia musik. Tak hanya itu, langkah ini juga mendapat dukungan dari Ariel sebagai vokalis asli Peter Pan. Meski saat ini memiliki kesibukan sendiri, Ariel disebut memberikan lampu hijau untuk keberlangsungan proyek tersebut. Meski belum tampil dengan formasi lengkap, Andika mengakui kerinduan untuk kembali berkumpul bersama seluruh personil lama. Namun, ia memilih realistis dan menyerahkan segala kemungkinan reuni besar Peter Pan kepada waktu. Yang pasti, kehadiran mereka di panggung internasional menjadi bukti bahwa perjalanan Peter Pan masih terus berlanjut.

102,9 FM Key Radio. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan Key Free Day bareng saya Rosid Romansyah. Dan terima kasih juga untuk kamu yang sudah mengirimkan lagu pilihan untuk kita nikmati bersama Sobat Key. Selamat malam untuk Sobat Rahma yang ingin putarkan satu lagu dari Fabio Asher dengan Aku Berjanji, sudah kita siapin buat kamu. Ada juga Sobat Putri, satu lagu dari Rizwan Fadilah. Dan juga Mahalini Erin Boys dengan Seketika, sudah kita siapin juga buat kamu Sobat Key. Masih ada waktu, kurang lebih 1 jam lagi saya akan menemani kamu di Key Free Day hari ini, Sabtu 13 Juni 2026 sampai jam 8 malam nanti. Silakan kirimkan lagu pilihan kamu untuk kita nikmati bersama Sobat Key di weekend kali ini. Kirimkan ke nomor WhatsApp Center Key Radio 0811 378 1029.

0: Satu lagu dari Benson Boone, Sobat Gay in the Star, sudah kita puterin buat kamu di Kfree Day di jam 7 lepas 18 menit waktu Indonesia Bagian Barat. Selamat malam untuk Sobat Fatima yang diputarkan satu lagu dari Dewa 19 dengan Kangen, Sobat Gay ya. Ini kita puterin di versi tahun 92, Sobat Fatima yang lebih OG. Wah. Selamat malam juga untuk Sobat Nurul. Satu lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota sudah kita siapin buat kamu. Masih ada waktu Sobat Ki, silakan yang ingin putarkan lagu pilihannya bisa kirimkan ke nomor subcenter radio 0811 378 1029. Kalau melihat pantauan dari Sobat Ki yang mengabarkan kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Alun-Alun Jember, Sobat Ki terpantau padat dan cenderung macet, Sobat Ki ya. Mungkin untuk kamu yang saat ini akan mengarah ke Alun-Alun ataupun ke arah Jalan Trunojoyo bisa mencari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan yang berada di kawasan Alun-Alun. Tidak hanya itu, di sekitaran Gelada Kembar juga ini terpantau padat, Sobat Ki ya. Karena saat ini malam minggu juga banyak masyarakat yang menghabiskan waktu malam minggunya atau weekendnya di luar rumah, Sobat Ki ya. Mungkin untuk kamu yang saat ini di rumah saja ya, sambil menikmati ya nonton film streaming ataupun yang mendengarkan ke radio, pastinya selamat akhir pekan pastinya, Sobat Ki ya. Langsung saja satu lagu backtrack dari Dewa 19 dengan Kangen, spesial untuk Sobat Fatima.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: PK Radio. Hit music, hot news.
1: Gay History.
2: Sejarah hari ini mencatat salah satu peristiwa penting dalam dunia penerbangan Indonesia. Tepat pada 13 Juni 1996, pesawat Garuda Indonesia penerbangan 865 mengalami kecelakaan saat hendak lepas landas dari Bandara Fukuoka, Jepang. Pesawat jenis DC-10 yang mengangkut ratusan penumpang tersebut dijadwalkan terbang dari Fukuoka menuju Jakarta dengan transit di Denpasar. Namun, sesaat setelah proses lepas landas dimulai, salah satu mesin pesawat mengalami kerusakan serius. Kondisi itu membuat pesawat kehilangan kemampuan untuk terbang dengan aman. Pilot berupaya menghentikan pesawat, namun jarak yang tersisa di landasan tidak mencukupi. Pesawat akhirnya keluar dari landasan pacu, menabrak area di sekitar bandara, dan kemudian

102,9 FM Ki Radio, demikian Ki Free di hari ini Sobat Ki, bareng saya Rosid Romansyah. Terima kasih untuk kamu yang sudah join dan ingin mendengarkan lagu pilihannya di nomor subcenter Ki Radio 0811 378 1029. Saatnya saya Rosid Romansyah pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan.

0: Ini si Will Ghost Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: something I want to talk about.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Hey Radio,

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

paling hot dan hits minggu ini. Oh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: 102.9 K-Radio.
1: K-Religi di 102.9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-History.
2: Sobat K, sejarah hari ini mencatat lahirnya salah satu simbol nasional paling terkenal di dunia. Pada 14 Juni 1777, Kongres Kontinental Amerika Serikat secara resmi mengesahkan desain pertama bendera nasional negara tersebut. Bendera yang kemudian dikenal dengan sebutan Stars and Stripes atau bintang dan garis itu terdiri atas 13 garis merah dan putih yang melambangkan 13 koloni Inggris di Amerika yang menyatakan kemerdekaan. Selain itu, terdapat 13 bintang berwarna putih di atas latar biru yang juga mewakili 13 negara bagian awal pembentuk Amerika Serikat. Pengesahan bendera ini berlangsung di tengah perjuangan rakyat Amerika dalam perang kemerdekaan melawan Inggris. Kehadiran bendera nasional menjadi simbol persatuan dan identitas bagi negara yang saat itu masih berusia sangat muda. Seiring bertambahnya jumlah negara bagian, jumlah bintang pada bendera Amerika terus mengalami perubahan. Namun, jumlah 13 garis tetap dipertahankan hingga saat ini sebagai penghormatan terhadap 13 koloni pertama yang menjadi cikal bakal berdirinya Amerika Serikat. Kini, bendera Amerika Serikat memiliki 50 bintang yang mewakili 50 negara bagian. Setiap tanggal 14 Juni, masyarakat Amerika memperingati Flag Day atau Hari Bendera sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan simbol persatuan bangsa mereka. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa sebuah bendera bukan sekedar selembar kain, melainkan lambang perjuangan, identitas, dan cita-cita sebuah negara.

0: Q-time dulu, ah.
1: Q-time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
1: Hah? Q-time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya
2: lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
0: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.